0: Niamraka chingoni aro mitkosa noknanona nasimang prenat marakni gironko knasona manha da mgabun promko knas karaman ginyan akashwani turam do nasimang na polio sani ko champenga nigaman doctor minaksi e samani aganani ko knas karaman gin
1: Poliomyelitis ko gematani. Belsiantin ancheng Pulse Polio Immunization Program wata ko nekna matnenga. Jeon pisarang belsi bungani nengo oral polio vaccine ba polio sam ko apsan salo asung gemeko kanako matnenga. Iara maina ngenga. Yan poliomyelitis sabisi ko ba kandake agano de polio sabisi ko agasakoni ko gmatrang na joton kaani kam onga. Polio sabisi ara jakora ba jakora onge saat kepa sabisi onga. Bisa polio sabisi ko matnahau de BN denge aro okre e aro jaa Bajak samsa basam ganian sadekke aro uni jakmano de metamde wandakke jakora ba jakora uang jola metam bisa de jakora ba jakora uang ni cuknaba dunga polio sabisi ungat kepa juungara RNA virus unga ia juung mandeni bibekrango dunge sakna ko matnata. Polio juong rokom getam dunga, waranga type sa geni aro getam. Polio juong kaksen gepa biaprango rute janggi tanga, aro chi aro kii ode jadokna tangna matna. Unigeman wa ancengko caa renga geta saatna matna. Polio juong genang gepa caani ba renganiko cakmanonde, Anceng polio sabisi ko matgen. Polio juong rongtalan tal hija gepa biaprango dongrunga. Ia sabisi ko mandeusan matna ama aro mandesan kii geta batrur wata. Ia sabisi ko jei bisaan polio immunization ba campengsuani polio vaksin ba samko rengman kujacem Ua bisaan polio sabisiko matna amma. Bisa jadokoni bersih getam rangona

0: sabisiko matna ambata. Saksa bisa polio matne sa haude, ua sak rcasa oni sak hajar sa bisa rangko batatna matna. Polio sabisiko gematna geta World Health Organization cokmotan WHO oral polio vaccine ba polio samko tariaha aro ia samko renganici polio sako champeng sona matna. Polio vaksin ko drop geni dake kusekata kana. Polio samko sakanti bisana achia haun, hospital rango kana, aro jensalo bisa jasa atha unga. Unon skangpa dos ko kana, aro jasani jamano genigpa dos, aro jasani jamano getamgpa dos ko kana. Uni jamano de, bersisani jaman pelsatai changsa kantaya. Ian rutin immunization no kanani schedule ba sumoirang unga. Plak bisaan yako makna nanga. Aksong gemeko apsan salo kanani program ko India ni aksong uba WHO ni geetani geta pulse polio immunization program ko rechachisku sotsku bungao ni dakna abachengaha. Ia program mo apsan salo plak bisarang atsya oni bersi bunga ona oral polio vaksin ko asong gemek ko kanani ko matna. Ia program ni maksong aniara anceng ni song rango ba community rango polio joong ko gemat serang ani onga. Community o ba song rango dongeng pa polio joong ko oral polio vaksin pasam ko ngode warang ko gematna mangen aro batrorwani ko ponatna mangen. Ya program ko bersio changgeni oni changdokuna ongatinga. Ya program ko ongatani chi polio sabisi ancengni aksongo komi biangaha. Dengtang-dengtang aksongrango ya program ko ongataha aro ua aksongrang jekai Amerika aro Europe rangode polio sabisikon mansrang jaha. Uni gemen bisa sakanti atia oni bersi bungao na ungeng gepa bisa rangko pals polio program mo polio vaksin ko kanrek na nangcong muta. Pals polio program ni salrang skang pas salo polio booth ba center ro kanani sal unga. Uni jakmano genigpa aro getamgpa salrango nukan tici re'e polio samko rengman kugi jagepa bisarangko sandie kanani unga. Polio samko ramram sa dunggeparang jekai fever ba okria warang kana matnaya. Pals polio program mo bakra ako mesokna geta hai anceng polio boot ba center rangona riange anceng ni bisarangko polio samko kantokna. Padiaba biaprango ranggetek jaa jak kora unge ba bulgrie bulsi cibuani nengo sa ungo de ua sabisiara polio ung ama ungja uko uina nangcong muta. Uni geman padiaba songrango sauba bulsi cibuani nengo mai bakai ranggetek jaa jak kora e sao de uni kiiko anti gnini gisepo tes kana nanga. Uni geman ia ndakpa sa dongo de anceng sepang bat kepa health center rona wiatna nanga. Polio sabisiara bisa aku ba mandeko janggi tanga gemek na jakura unge dongata. Anceng ni akba cengau ni semsak suwe polio samko kana niara. Anceng bisa rangko mekangci polio sae jakura ongako champeng suna mangen. Polio sabisiko anceng agesako niko gemat serangna geta anceng sakantinin kam onga. Uni gemen anceng hai ia jakura ongat kepa sabisiko gematna sakanti bisana polio samko programmu geta kukbe e kana.
1: Polio sabisiko gematna aru komaike champeng namangin.

Na'simang Samarlian sangmani gitrangko khna soaha, da'au Lukas Marakni gitrangko khnangskagin, gitrangara kaket gijagapa katung aro sal somoirang.

Nasimang restaurant sang mani gitrang ko knaswaha, dao nasimang chalanggoira marakni gitrang ko knangskagin, gitrangara gisikra songtangko aro songorona ansinga.

Ya nak kasihani cura, kena tu sehingga pas akan tikun dah alat tamni program ini. Mencak suan baksa, cengni nambah gapa salam kau encinga. Dah al hazal gini kolgrup tok pelsini, Ogos jani kolgrup tok tarik, but paratam. Ari ya tamu nasi mang rechagni sotpri getam poin getam sa, meter medium wave pa hazal sa rechagni, kolachi getam kilo hatsu, ya stationo niko dengtang dengtang program rangko kena suan amat gen. Dah alat tamni program rangko apa cengat naskang, program rangko sumai rang baksa kan deke susul ya tanginga. Dok bajio yatani rang dongode yatangen, dok bunga bajio shilongoniko achkoborangko knangen, dok chibunga bajio nukapana kashokpe metelani gitranko gamatani sumoyo, bilitson marak aruni dolni gitranko gamatangen, dok lachi bajio chadamberani programo abaston marak aruni dolni, environment management harigpako knangnamangen, joljol singjan marak aro hingbat sangmani gitranko bak knangjolnamangen. Kwalnis ni bajio tokke house programo dungtangtang filmrangni gitranko batatgen, Snikolachi bajio bibit party program ko dialiani ko knangen jol jol chet bajio hindi kobor aro chet ponga bajio english kobor ko absan station oniko knangen chet king bajio western gitrang ko kamatangen chet kolachi bajio shilongani ko meghalaya assembly review ko knangna matgen chet sopri ponga bajio dialiani ko samacha sandia ko knangen jol jol sku bajio english kobor sku chi ponga bajio spotlight sku kolachi bajio bibit party king bajio hindi kobor king ponga bajio english kobor aro bun khame bibit party ko king king bajio ni king kolachi bajio na Absan station ini ko kenang nama gen. Yarangan dalat thamna don sogumen program rang. Aganat gumen geta da udok bunga bajio ach koborang ko shilongoni ko kenang nama gen. Yana kashwani tura.

0: Pamini gman mitingko ngatna ne police department ni mandirang sungna aganat soha aro thariko tikha soha
1: ba burang di ta uba tingku a ba wicha na saina hama ning na okam chumwa kon ni mi jogta rokrek phamnga ba wicha na burung samrung phrakana jigir kangana ba
2: bibi jawa phatoko ba donawa nokapo ba nuwa ne sayawa jawa Angaba kao nang bazokmung, bikas ubazokmung, oki hani palha, manruk jok, angaba dalde agri singa dakode, solnua, bisong muako aya, ansingata, dung all gramchi yongi, niuha, winawapang, abadangin kema, migi en kema, namnukja angade.
1: Hey, yuna babi biong jokwa ya, sakatam han dalde, ibungago, ni apta ugta, ni apto ibakba. Mandir onggo thingdi ibunnya ba jokon daldi
3: ai dalde mandir bangba ta aro mai na ba chanchi soe dongso yak ta nuk thokeng de songni mandir yan thokma anche meeting ko aba chingai na ha
2: ha moyen
4: meeting ko aba chingna ba tamu ching da khara khara takka anga mangsa agan chingna askunga mai na nuba mija atta gta aba we chana khachana khachana khatkana Teda am ting daksang singa sungunoko tunggu barangan kami suwe chajau de abo we chajau de chiga sale ringjau de mua dakke chanawa na sung iko bengnau de ibana banang ja miting na banang ja kanda na sung ni sung chako singa ka chang bate aba we tunga nagta singa ba antang singa ba antang ko ba aba ba chunga chawa na sung mua dakna manua ang an nokma ang ni Akan kute jebatakna matnaigen.
3: Nak itu ongjar pingrang. Jadi nasi mang baksa kumong nasari ba. Nasong de environment ini agar ani gemansa. Aba aku bengkap barang ini cancinga. Nak itu ongjar. Kenapa pingrang? Ya environment gemparan cingni bulbul aw dongu ba. Aku mangko pa jekai. Manderang, matburungrang, samborang. Aruwan dek plak canggi genang par canggi grek barang kuba. Mangko pa. Ya angni agan bagaba khatara anching baksa salantin meritantin dongbarang wang anching plakan saksa sakapano phangchakrke aro bosu ge sarage gebano dandan grke sa mangrakna gdama na ne aganani gnang ndake ongen chmore anching saksande thangna manja aro bosu ge sab ge sarage ge sande mangrakna gdama manja ne anching yam jekai Mandera, ba, ancingara, oksigen ko nang ba oksigen ko nang sumotani nagdaman gin. Ya oksigen balwara, balwa dongjaw de ancing minute sa ba second sa ba thang nagdaman ja.